Glazoro harami kirintu inde so ndende ndaka yeste gozi ndara son kirinu iklamita fisku sku nudda wa felan fm kuma waktu inde sa tulureta kalkal laktulo nandiro paraskaram de chamcham paraskaram do kutunum gulle

gila zoro harami krentinde so kama waktinde sa lar minti palla sawandi chida chip dortna afwan aisha mustafa kolomi nandiro awarada karaturo klewan andia kurunsaro.

0: Asana, go about to get a fandana. Assalamu alaikum. Hello, Asla, Alhamdulillah, and do my agenda and dab on him in. Gala, Usha can share for a scram dent and rero.
1: Yo, Angola Romaro, class of ten man, we
0: told
1: him. I was on the Romar of Papa, the Romar of 13, Angola Romaro, good in a fine, how are they?
0: Pano hafu tushie bayanzu sirinada kishama bia tisike ya umu kwa tulturosa na ngobo tukade gana.
2: Salamu alaikum duma na jinda na ndia buoni minu.
3: Wa alaikum salam sarira babakari ya rima angura kizanda mwana jini uso kudadi ya rakala.
2: Ngila lale nye putu hiro churu mandedu richebrimiso rijiridie kila ndika ya kila kwa sakwari la yala.
3: Dajitu anekwala avroji ya puti tudu. Kutun daraso ni mrumatu ina hili edaji. Muskori kila kila tulturu kuru kima afu dolo. Daji kawa kumbubu mina angawa kumbubu maya kama so muskori kila kila tulturu kuru njire njis kwa sirla kakum sari kima ferro. Daji hawa kini kini bere daji renmeri ya kuru kwa fara kim kwa haya guwa ni guli sunana chupa adi kema abiso. Dendu liso rumin manguro la elela nchosu uzosin sus manguro la tuna kola ta ya goza susin tengyo awa enyiro tuwe ya gozu turin kuru kasa amin kujin. Anak nak cari nasihat dulu ya, dan kita ada anggal soal zat kelas kelam dulu juga muskot tu tu kuri jadi marang cah berada mempun soal jadi manggul ya jin ala kata so jadi jin ala kata so jadi soal sama solo ada ni semua aduh kuasa dah kalsi mana kerana baru ni kamu kura lelum kura nung kuri ni asana asana dulu main kura kita fasa dah so jadi anak nak cari ada am setan ada yang kemain dia sekau kerjaan dia kita mana ya ala ada kemain sekau kerjaan kita.
0: Amin. Tera ni nyiro askirena abba bukari ya rima. Nye botu goya alabara aska di marongkila harami kuntusu. Go botu gadi gana. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum. Kama rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Ngala ushe kinshara nduma na jinda ande aboni min.
4: Omar alaja ahman marajin bahazu gomna amoroniki.
0: Ushe kinshara paraskira mdenda nduriru.
4: Ari, wa apa rasulullah lah mungkin jarak, kena adi sini menggelari, dia isyarat dia isyarat sendirina. Amma tu nafsu ya kecana ini menggelar buat anda, cuma kongga zaman zaman menggelar buat orang tu. Si krisi kamu ini sini gelar itu wajah, kuansa zamannya wajah menggelar itu. Warga ini menggelar wajah itu kamu menggelar itu, dah lala kamu ini mana menggelar wajah. Wajah kuat jadi nampak lagi. Waktu kemarin, misalnya, dah hasil tul zairo, kenapa kolata wajin fatola? Bomla, ini kisah mumba, ini kisah mana? Puriya kerwal le kalau rupiah, terserah rupiah ya. Ini cara wa semil, semua tu semilin. Ini surah gana cuma anggalah. Kalau rumin buru buru lah so kunci lah so awalah so jamnan, terus nak kalau aisyobi. Wani mea kisilan cia, wani kuah wajin mumba saraman saraman bau. Buram buram kan, ada momen aku suruh berhenti. Puri dia zaman wajah gora melera, tapi tak polor. Biza ya suruh kelak poner kan ada. Awal anjir puri nutman onyir jauh ruh ruh ini. Takkan nanti dia zaman, mau dah udah takkan dulu nanti kelak dia zaman. So kemarin si takkan orang ini macam la, sih dulu pisu gupa vali jiwa gajin. Nanti ni nadi guru orang nama, baca ruh isi sila pisu. Polor onyir orang guna kemarin tul zaman baru. Sekarang muskul orang zaman, cinta cinta muskul orang suria. Kalau macam ni cipta ya, macam bunyi je dah. Jika hari tu kamu soal sama so yang kejana, diskon zara, ipan zara. Purun mungkar jaru mar mar walai kita orang sejumpa. Yang dia so ya kamu jadi punya kendaraan lah. Cai jodoh dia zaman, cai dia zaman, cai September. Ganya cai ganya cai itu baju baju itu kelar urun ini. Yang nak cila sama so karau, pun yang gaji. Ah, jika awal sama so mana menggelarah goza, lerja. Keluar dari penggali si awal tu, ah beri dia zaman mukul cara orang tu untuk itu orang tamakasa lah zaman, dah kupat orang ni lah tamakasa ni yo, dah orang gule. Wow, wanda ya kada wala gwaje da samma salamar krip zakata ta yi yansu masu kan tsar miyaru wani faru ne samma su jini kusan masu bawo kula rafi za yara shi kenan kula fari da yankan gwada tere da shi da kula biri da shi kenan gwada ta yi ari a yi kun mangoro gwada sau da duniya kullo zuwa biyo yaru gungun bawo ba mangoro garaja shi tulo sai ya duniya so sai ya falfalfal gwada ya da can gram da shi ma leranin gwada su da ta tsara da fizu yanzu shi zuwa yaro
5: Alaji bunun guru Adam Kore.
0: La ushe kan sharu first cream dan dan durero.
5: Yawa lale ushe. Duro kuma alai Umar ba da gwamnati gulzina ar maka kallo. Amma kuma irin ginin wazana. Yi gundo wazana. Kolo buri dina de zanar buri buri de zai. Ai ma sakka so aula su sadin bawo. Ya wuri diye kulli ya rika ruwan zan. Aka makur yarin ganin awa pindi da rira sai. Ada tulzai ada awala ma zai kalak sai awala zai kingalla rasu lusu zai kingal su corona man kol zai ba. Yo anna ka don ganna ru lo sattare imani la anza. Angal gana za da ingala ru sattar da so.
0: Gala.
5: Ada ma mana yo.
0: Gala. Te da ne yiro askirena ne bonum. Shauri kan mahamar ala su makaru yan kirtin no walza harami kirtin su Allah go bot dare da jiran ya sharu gone ya dai botaron assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nduma na jinda anda ba ni min gala kasar reda ba mu dunya fanin loktu sirna
6: gala za mu mai dai kasar reda gaza kayan za su tutu zamu au da bu kita ganya tutu jare ko kai aula ka su yin ne ko ta kullun jiki nan ga dai da je ne ko mun aula ya ji da ya ke za ga ko ta ya ya ta san gidan ta da danya ko da kullun jiki da halan da fa ta
0: amin amin tira ne yiro askirena harami kirtu su Allah dan rambotun do so da ya kire an da ga wiro da ma kuma mai Allah an da sadiya ma fuyen ishenin diro maudu adama tamtam min kozna kudi kila dan zandenin su su fato da rasoni ya cira fato da rasoni ya rasa wande ma ko isa an da bana za fara skram Allah ya ta gaske yana sande ma
7: su Fatima Tijaye
8: su Ahmad Ali Musin
9: su Fatima Muhammad Bulawa
0: gila ne rote da ne askrena futu isu an da ne yaro ko zan dinna ro am an da bozana nan rote da ne askrena am an da so wanda bozan ya kana detayo fula da ala ne rorak tudo ne fando ga yace alan dirran first cream din dan dire rike da yan din jin masami soro sun bare ba ne first cream Allah bana zan nan ro kalo ita gatkiya shi ma ya jafal mata kale bukar an da first cream Allah ita gatkiya su yi fal mata ligoni sawayin cidaye
2: Abdullahi Aminu Abdullahi
0: an da nan da fajar rawo

0: Kawe Bunu Tijjani
1: Gila, mashallah, kuruntu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, so to suru, so and ya kuruntu ro. Kama me ala and ya fella paraskram de kaweiro suduna, shidoni ma maulan lokto ade kakalan nandiro ishin mada. Kuruntu wa data ade suru paraskram doni kaweilan malumato nye isa napsi ya rokuro paraskram da itakat gyan. Malam de malam bakura tusawi klaza wali landonyana. Njim di haure dure su gaya suro paraskram de lan awaduni nandiro mao alan kawiro da urtina ma ada nandiro kudie tagat kien. Kuruntu kau sena njim di haure dure su andu yisirup di nduro. Denye kera luranin kambwe kerenyen. Ada ada ide paraskram doni kawe daroson kelami ta fisku uskun nuta uwa filan zi efemilan. Mao sunan waktu ade kakalan nandiro ishin. Batu sendiri dan dia kertuno, taji suruh peras kram deadline, kera luaran ada kerno.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomnati rodowa hazana.
2: Ngao adien, gomnati a karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakina jami bultina ma ada fasal numdao jami ro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misal sa men tilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
1: Darasan.
4: Gila harami kurentu sokurma loktu ndisa uu minti meluko jewi na kalka loktu doni nendia sawa nchirai. Buni tijani ya kilim kultia ama ya ika udro kauri ada akurono.
3: Kwa saa pita yertia ya adi kwa saa doni kamcheje kuru nagadin kampali nchizi kampalo kwa jin. Ama sene nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
2: Jinsa kata kadao bala mfaida tine ade ima kurinye isha unuma maa kwa dani miado faida timin.
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.
1: Darasan.
3: Kwa saa pita yertia ya adi kwa saa done kamcheje kuru nagadin kampali nchizi kampalo kwa jin. Ama sene nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
2: Ningiri so akalkallo faida tiyo na sa so dialan kando dero katiyo
3: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu
1: Darasan
5: Ngila kauli adi darasan kalamita pisku uskun nuda uwa nandiro sudu ala ashira zaksi ala ladi dero nilifu achu Kuruntu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so tusuro so andia kuruntro kuma mai yana da filla faras kuma doni kajire dro su dana huma kanto buno tijani kondua warma tumando waktu ade adata ide kuruntu sa o kwata dan sita sa tuluro sadana lan faras kuma tamtama tamtama nan dro kudi ta gatken lan beji filla doni faras kuma

Holland. Pada skram doni tamtama pada skram doni nyari kandre tena diro kude ita agat kiyen. Ndarason kronin kana mita pisku ustun nuda uwa pitlanse efemela. Putu nendiro gulung na idei. Jum doni pule ya drole yen. Pule ya tamtama adlan. Tusun.

gilah mashallah kurantu darama gaden gayin andiro fale ya tamtama adi shin darasun kilami ta fisku uskun no ta wa filaz fmelan waktu ne kuma sa araka minti findi loko uskunna sa arakreta kakallan nandiro jimdoni faraskram mai do nye faraskram de fuje faraskram doni nyari kanure shudane sawai chede fatima gremam mate tawsona mata ke kurnin kawdro ada kurnin

0: Masha'Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harami karantu ne uso andiya karantaro. Kama mai alai andiya mauro sura fraskam doni tamtam ma fraskam nyari edu andiya klasu sutuna. Andiya kawino olono ma mawason. Kusota andi matawa dunye sandi sura fraskam nyari atime ala rupta bayana kada andro itaga sen. So doni andi kanyara medu wende gawa uzi nyo. Karantu mandi sudaji na putundua ya sayo kudro tokutokro darasone. Kuntuman de tanas ya falmata Muhammad Qur'adi maya bintu Muhammad Sandidoni butum ade sandia zamsun kaunza so akolzana ma zandis na kla froskram don nyari atimailan Qur'adi ma alabara skro sandie bayanna sadina daji nuptunda sayo audoni roko andia saya zandina madlan nindi darasa kotaro ngla mashallah usu kishor froskram don nyari atimairo
1: lale usu
0: ngla daji ngone ye Fraskram dore nyari atime hadapta fandua. Indaraso ni nandia dalzu. Chundu ya fantua kila shi fraskram dore nyari atime anan. Awala fula ndia kila nyari atime. Fraskram shumadi kirnu ima kila ndo ishi mambia.
1: Takti nkarama gule.
0: Gule yon yina shua amin awala fula ndia juyi kanyara menjesi ni mambijua. Kirntuja soro hamea seye. Wana isoro landarasa wazena.
1: Kafale zukonu zubri imba.
0: Kafale monzu bri de timba. Ayengana zu chan manu.
1: Yo sehe ane kam gula. Kutur la wazu. Kan utur cuma kelar gomna kampul ma, terus kampul yang sahaja masih rajin ba, saya ni kamu kulan terus suci rajin ba juga.
0: Awak kau mani kau ujar mana? Urin ini ujar dikin, no ini ramon juga na.
1: Room kerukum kimia, terus room jadi rajin ba. Kau mak kampul lah kau ni kemarin sembim ba na?
0: Sembim ba.
1: Ya wah kalau akhirnya kampul.
0: Biar kampul sembim ya, kerja sembim ba.
1: Sembim ba, kerja sembim ba. Kau kerja semua, saya kamu kau mani miaro.
0: Shikuringa la nyurumia la nam aiso ai au bin aya ayana so daji banu wurin niki gullan ba shawari ya biya kam do ya duru mun ba
1: shawari ki mai moshin mali kon ko ni
0: ya bintu na ai darasar waljin kalashi nya da shima da wani kiska falle mu zubur da jin ba wani ya falma chai
1: kam mu angana nam ganjin bangnum nam ne dole a wulan kam mani min bu yo mu wando kam falare wujir resi ba kute sirin ba dole kam mani min bu
0: I'm going to go to the house.
1: Kondang ganjil bang utilain dah akin gulung ba, ramam dah ba. Kerja muajen kamman min, kutu muajen kamman min, kosamu kamman min. Mondo kampalnya kono cuci kampalnya cuci mana ar makas kampalnya beri dejem baru.
0: Si kerma ya bintu, kelanya ada si mana awalas rokan gan dia lawan yang taksi nama dia.
1: Nampaknya taksi na, nampalnya taksi na, nampuri akalnya rasulnya. Awar nampiri akamar gamia ba kau surukan ma.
0: Biaya kamar walun ma banatun.
1: Banatun. Nuya mana kami orang ganjil gue ni ma. Nyebur nambah, nyebutro walaupun baik. Kuasa amin kami nyerah itu mam kada.
0: Sendiri. Lawar kamu fatu kimbab gulung ya kuasa nya belarus.
1: Belarus kik kami nama kayu no fandai nuna. Kami lalui orang mama fandem ba. Nyebar walaupun mama kayu no amdal furu danya gunai. Amade ubin dero la. Kami uria ya wahero gunja. Lamar nyikit. Mana mana am saya gudana. Kami suat awaja kau suruh kadena. Yo kus kafur tin dengilan. Awasya kau saya ciri naba. Amakus kafur tin dufan le kau saya nyeri. Siar tanda butu na. Yo amakus kafur tan dengi lande. Awak jero kau sejir na bay.
0: Yo makarnga je kemai. Kamu lah rumin. Kamu fatasra nyatu. Kalau nyari semua na awalat hadu mambe.
1: Kurang we hero lah. Hal ku time bay. Nambah lah bay. Kamu ngut bay. Mambe
0: asal kena je kemai tu.
1: Kadam bay. Ada kamu adu nambe.
0: Ya falma ta ni shi kuma nyari mishi ma tu suro kinga nde ko abale ya tin awala yin kala mo isin nyari shi ma tu jutu
1: kam runzuru ayi gi me rula turu ko na suro kinga nde ko patta sa kam la saranya yo wese ja nyari shi ma chutu ko we te ko la suro zo ngoji ma e shi kindi de kuma ya karam zana kam la tin ba gulli me ayi dole kam la tin ayi ya tin gulli me kam la tin yombo runju ko ma ri kana cecin
0: gila ya falma ta
1: kam runzuru Pulau Rogai, kami kawan tu tulis sama bapa, tiada cara wasulin. Ruhunam dah amin mada, gaya nyebutu nyeburata. Keluar Rogai aye, semua belan malumin.
0: Siapa yang semua keluar Rogai aye?
1: Mana dera? Ni kami fatum airo fatum bapa, kami nanya jajajin, kami nanya tuljin, kami nanya cida amgojin, kami wajar biak nak keluar kenda Rogai aye. Cini mira wala rana am dah gerak kenda leja semua mudah beli malumin.
0: Biak kami wajar, kami fatah badi, aye di mana? ainum so kalkalo wal jimba
1: ainam san yin gawon ay makakal jimba so to ramar le jimba kamyo ganyi ro gwan manyi burna ba amma ayo tilaya da kin gulima banyi burna ma daya jirin dina sharanga kwatara nya fon
0: ngila ya bintu masha Allah ngila zoro uso kasato krantuma nje so kangese nande ya gozir wallo ma first come done in nyari ya tiwe krunwe na karaunda rasoni la gidila fu Nigeria ilan krantuma nje so tumangana nande tamtam first come shima dia konwe na karau krantuma nje so kawudu first come shima da sana kin indi mi rugo ya kwenye nore nye file ndi ganga kura ada karmi isha